Mana kabaya polisi atau ada buat ketuhar jadi ada kesilap ada parhamat bis ada alam polis ya aku dah lehar ni berat ya task saya betul ada kaki rosbo ya ada misa kan aja polisi atau lagi berkaupuk ya korkan itu untuk herra herra herra ni tak.